0: game da wannan zango na taskar yau da goben shirin zai dasa aya amma da duk waɗanda suka taimaka wajen saruwar sa Kamalu Jinnahu Ilela
1: tare da Zaharau Adam Umar ke cewa ma assalam
2: to canjin da daddare misalin karfe 8:30 Allah ya tafi akwai madaukar da wani sabon zubin shirin na yau da gobe a halin zukan karfe 8:30 ga mai tawar shirin maji magani.

kafin a samu kamar ke matan shanumin gari. Gabar yaira mata sharumin kare, ta ke turar ruwace a wajen sharumin kare. Ruwatar mai hanke a wajen sharumin kare. Zinariya ce ta

depan keluarga saya yang kuncinya. Kamu ada yang bu, kamu juga yang mana yang kuning. Kamu siapa kucingnya?